0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang terfans ya Gema Merdeka. Gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Yulia akan mengajak Anda untuk beralih ke Tiramantu sesi yang kedua. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Ariel Tatum dengan curi-curi ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, untuk edisi pagi hari ini di edisi hari Sabtu ya, gak terasa kita sudah berada di kalender ke-30. Nah, fans setia Gema Merdeka, hari Sabtu Yulia akan mengajak Anda untuk berwisata. Nah, kali ini Yulia ingin mengajak Anda untuk berwisata ke daerah Bangli. Nah, ada wisata apa aja nih di Bangli Fanstia? Yuk, nanti kita kupas ya, diajaknya Tirama. Tapi kita nikmati dulu, kali ini ada TTM, Teman Tapi Mesra.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Come on, come on, come on, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren BCL ya, karena ku cinta kau. Fansnya Gema Merdeka sepertinya sudah Yulia janjikan tadi ya, kita bakal berjalan-jalan atau berwisata di Kabupaten Bangli di Bali. Fansnya Gema Merdeka Kabupaten Bangli ini terkenal dengan wisata alam pegunungan, danau vulkanik, dan juga desa adat yang asri. Nah, berbeda dengan Bali Selatan, Bangli ini menawarkan suasana yang lebih sejuk dan juga tenang. Jauh dari hiruk pikuk pantai, nah, ada beberapa wisata destinasi unggulan yang ada di Bali yang wajib Anda kunjungi. Nah, fansnya Gema Merdeka seperti yang pertama adalah Desa Penglipuran. Jadi, Desa Penglipuran ini salah satu desa terbersih di dunia yang mempertahankan arsitektur tradisional Bali dengan sangat rapi. Pengunjung bisa menyewa pakaian adat ya yang ada di sana. Dan fansnya Gema Merdeka bisa berfoto juga di kawasan hutan bambu yang ada di area Desa Penglipuran ini. Nah, untuk di kawasan Kintamani, ya ini masuk dalam Kabupaten Bangli, pusat wisata dataran tinggi Bangli. Di sini ada juga fansnya, Anda bisa menikmati panorama yang spektakuler dari Gunung Batur dan juga Danau Batur. Bersantai di kafe-kafe yang hits ya, fansnya Gema Merdeka di sana. Berhawa sejuk dan juga Anda bisa mencoba mendaki gunung saat matahari terbit. Untuk yang berikutnya, air terjun eksotis. Nah, Bangli ternyata juga memiliki air terjun ya, yang menawan seperti air terjun Tibumana yang tenang dan air terjun Tuka Cepung yang lokasinya berada di dalam gua seperti Grand Canyon. Yang berikutnya Pura Kahan ya, pura bersejarah yang menjadi pusat spiritual penting di Bangli. Ini menampilkan arsitektur khas Bali kuno dan pohon beringin besar yang sakral. Nah, fansnya Gema Merdeka memang ada beberapa tempat wisata yang wajib Anda kunjungi di Kabupaten Bangli. Kita nikmati dulu kali ini adalah Laskar Pelangi ya dari Niji.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Kuba, Kuba,
4: Kuba, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren ratu dengan lelaki buaya darat ya. Oke, fansi Gema Merdeka, kali ini kita masih berjalan-jalan di seputaran Kabupaten Bangli ya. Nah, ternyata ada juga wisata kuliner nih fansi Gema Merdeka ya. Di samping wisata alam dan juga gunung ya, dan juga dan lain sebagainya, ada juga wisata kuliner yang ada di Bangli yang wajib Anda kunjungi, terutama ini para pecinta kuliner Nusantara ya. Banyak banget fansti ya pokoknya ya. Oke, fansti Gema Merdeka. Jadi tadi juga selain ada Kehen Bangli, Pura Kehen Bangli ya, Danau Batur ya, juga ada Toya Bungkah Bangli. Nah, fansi Gema Merdeka, kali ini kita coba untuk berjalan-jalan ke Pura Kehen Bangli.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Guma.
1: Guma.
2: Guma. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafansi. Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama, Tire Musik Aktivitas ya. Oke, fansi Gema Merdeka, seperti yang Yulia janjikan tadi, kita bakalan berjalan-jalan ke Bangli ya. Kali ini coba kita lihat nih ya, ada Pura Kehen ya. Jadi Pura Kehen itu adalah sebuah pura Hindu yang berlokasi di Kelurahan Cempaga, Kabupaten Bangli, Kecamatan Bangli, dan juga sekitar 45 km dari pusat kota Denpasar ya. Jadi pura ini Van Setia Gema Merdeka juga sebagai pura Hyang Api, di mana Kehen dalam bahasa Bali yang berarti api. Nah, selain itu lokasi pura ini membelakangi Bukit Bangli. Selain letaknya yang strategis, pada pintu masuk pura tidak menggunakan candi bentar seperti pada pura kahyangan umum lainnya ya. Nah, pintu masuk pura Kehen ini memang agak berbeda dengan menggunakan kori agung yang membuatnya berbeda dengan pura yang lainnya. Di samping itu, keberadaan balai kulkul pada batang pohon beringin turut memberi warna lain bagi Pura Kehen yang menjadi salah satu objek pariwisata unggulan di Bangli. Sulit untuk menentukan kapan tepatnya Pura Kehen ini didirikan. Namun terdapat 3 prasasti tembaga yang menyangkut keberadaan pura tersebut. Salah satunya yaitu prasasti ketiga yang memuat mengenai petunjuk-petunjuk pada para penduduk sekitar saat upacara-upacara besar di Pura Kehen. Nah, untuk prasasti ketiganya itu tertulis Saka 1126 atau 1204 Masehi. Jadi memuat petunjuk-petunjuk untuk para penduduk sekitar saat upacara-upacara besar di Pura Kehen. Nama Raja Sri Danandiraja disebutkan, ia merupakan putra dari Raja Betara Parameswara dan cucu dari Betara Guru Sri Adi Kunti beserta permaisurinya Betara Sri Danadewi. Prasasti pertama di tahun 804 sampai 836 Saka atau 882 sampai 914 Masehi. Terdiri dari 18 baris dan berbahasa Bali kuno menyebutkan nama Hyang Karinama dan Hyang Api di desa Simpat Bunut, wangunan pertapaan di Hyang Karinama, Hyang Api di Wanua di Simpat Bunut, Hyang Tanda. Nah, untuk prasasti yang kedua terdiri dari 10 baris dan berbahasa Jawa kuno menyebutkan nama Senopati Kuturan, Sapata dan nama-nama pegawai raja. Berdasarkan isi prasasti Pura Kehen B dari tahun 1049 Masehi, pada saat itu ketika pemerintahan Raja Anak Wungsu, Pura Kehen memiliki fungsi khusus yaitu tempat suci yang dipergunakan sebagai tempat penyembahan bagi para pejabat kerajaan. Dalam upacara tersebut, bagi pejabat kerajaan yang tidak setia kepada kewajibannya akan kena sapate atau kutukan yang sangat menyeramkan seperti hina, pape, hancur keluarga dan seketurunannya, selalu terbelit noda, sengsara dan malapetaka dan tidak akan menemukan kebaikan apapun. Nama Hyang Api yang termuat dalam prasasti pertama menjadi Hyang Kehen dalam prasasti ketiga dan selanjutnya menjadi Pura Kehen. Ini berarti bahwa Pura Kehen telah ada pada tahun Saka antara 804 sampai 836, antara tahun Masehi 882 sampai 914 Masehi. Jadi Pura Kehen sudah ada pada akhir abad ke-9 atau permulaan abad 10 Masehi. Keberadaan Pura Kehen ini memiliki keterikatan dengan sejarah desa Bangli yang termuat dalam prasasti 705 Prasasti Pura Kehen C.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, Yura Yunita harus bahagia ya. Oke, Fams Tia Gema Merdeka, sebelum nilai akhir untuk kajian tirama pagi hari ini, Fams Tia Gema Merdeka, Ring DJ Japa Demagena. Kadang tuh ya, kita tuh baru sadar ada hal-hal yang kecil yang penting banget Fams Tia, pas gitu tiba-tiba dia hilang. Nah kayak sinyal contohnya. Serius deh, hari gini nyensing ani gak bergantung pada sinyal. Nah, mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call sarang timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah nyampe, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya lagi fans ya, sinyal tuh jani udah kayak sahabat paling setia. Nah, pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas ngilang dikit, wah panik deh satu rumah. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba lagi buffering. Nah, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh, Van Stia. Nah, untung nih, Jani ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal smartfriend gak cuma kuat di kota doen, tapi smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Fansi Gema Merdeka, internetan tetap nyambung terus. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Nah, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Terus yang ada buin drama sinyal putus-putus. Fonsi Gema Merdeka, jadi buat kalian aneh pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Ya, Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Tirama, Tirai Musik Aktivitas untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Tia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pola Dewata tepat di jam 9 pagi. Fans Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Ini sih ada Sobito Nunggu Bitu FM Gema Merdeka, ngeteran rajang semua fans di Gema Merdeka. Mewali saki margi WR Supratman Sata ulun sepadian pasar Bali. Rasa yang bahagia titian presiden angkel melih ngiringan di dedane fans di Gema Merdeka untuk melalui cita ring ambare ring gelaran varia pula dewata ring rahina semangka dimangkin ring rahina sanis care ring wuku warigadian ring pinanggal kaping telung dase bulan Mei warse kali tali 6 likur. Ege fansi Gema Merdeka wenten titiang biang sayu jaga nyawa jagi nyaringin fansi Gema Merdeka ngantos puput galas solas yang meleje bos. Fansi Gema Merdeka majeng ring ide dani sani arso teman-teman Bali. Durusan nyaring titiang iriki ring via Facebook nyani Gema Merdeka ngetren taler ring nomor WhatsApp 081558977. Iki fansi Gema Merdeka, pendengar titiang, logran titiang, pengantar acara, ngaturan sembah pengastung karat titiang, pinake pemungka acara, Om Swastiastu.

Ingin sih ada sobat tuh nanggepi tuh fan, gimana merdeka ngetren siki tembang niki sampun katur titiang ingi pina ketembang pemungkah ingi gimana sih gimana merdeka niki bagus wirata niki merajana niki ingi maju nih fan sih gimana merdeka sana jagi nyaringin urusan tren via Facebooknya niki gimana merdeka ngetren talerin nomor WhatsApp 081558977 landa das komen ring live TikTok nge ingi siki tembang mawali sana jagi katur titiang saking arumi niki nge nyakan kerikil.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin segera supi tunang gupi tua fam Gima merdeka ngetren si gitu mang saking anak agung raka sidan kesarin oca putri nge pade terus nge. Pokoknya tiang demen ajak beli, demen ngayahin beli sebilang wai, demen ngeningin beli dilakar makan sirap. Oh, ajak pokoknya beli lan beli pangerun ben se. Hanya yang tahu-tahu saja pangerun nih kenge. Ega pasti gue merdeka, matur suksa mabeng banget niki. Majeng revansi gue merdeka sani. Sampunya rinti tiang ring 081558977 nge. Rajang semang dumu niki moderina sani menten ring widangan topati ring warung rini rani niki nge. Rajang belanja niki nge. Belanja moderina demugi kena rahayu rajang nge. Warung rini rani state laris manis mekebek nggih wonten Pak Yan Jumbo Taler Puturini nggih satya niki ring sia dah 7 FM Gema Merdeka ngetren nggih wonten malih niki Besti Bapak Yuanita niki sanekari ngwedang niki Pak nggih sabar niki malih dah selemeng solas lemeng nggih malih solas lemeng ketemu sampun sarang inces nggih yen Pak Yuanita inces ketemu nih yen tiang pangerun ketemu kecunduk sarang pangerun tercinta kenten nggih wonten malih niki Famsi Gema Merdeka sane sampun nyarengin wonten Ani Metro Kaje niki rajang semeng biang sayu niki kesareng yang sayu juga nyelelet nge matur sukses mama wali wenten malih niki Cece Melisan wenten ring widangan klungkung niki sampo nyarengin matur sukses nge dumugi laris manis mekebek nge rainan sampo numpuk niki Cece Meli pokok nge oh pokok sing bangoyong dagang wenten Mbak Utari niki Mbak Utek niki nge saking joh ring Kalimantan niki teman-teman Bali niki Mbak D sama Napi Gatre niki Mbak Utek niki nge matur suksema nge dek ulir yang Dharma Sabe matur suksema niki sampun nyarengin wenten malih niki Mbok Rai sanu wenten ring peken Batu Kandek nggih ring pasar Batu Kandek rajang semeng Mbok Rai dumugi laris manis mekebek nggih sareng adek akah pokoknya kene rahayu rahajeng wenten malih niki rajang semeng biang sayu heeh tiang Mbok Wayan Sugiani saking Karangasem nggih matur suksema Mbok Yan dumugi kene rahayu rahajeng nggih wenten Pak Tu Tirta Pak Tu rajang semeng Pak Tu ampun ngwedang niki Pak Tu sama malih ngwedang dumun Pak Tu nggih panten gagal fokus niki nyar nak kuangan wedang Pak tu kuangan nasi kuning kuangan wedang oh jek mekebek sampun dadosna jek kemumai bahasa bin misi bahasa dan bernesia bin mebahasa balihara jek mekena pokok nih wenten Narsa Arukan kenten nggih matur suksema niki sampun nyarengin nggih wenten malih niki Mbok Komang Minggu ring Katrangan matur suksema sampun nyarengin suksema biang sayu matur suksema mawali nggih wenten malih niki saking Tauman niki Pak Mang Mardike ring Tauman nggih. Matur suksema Mbok biang sayu misi Mbok misi biang ben. Ben Mbok bajang misi biang ben tua gitu. Cek endah pokoknya kengken malih ada di Bali. Suksema Pak Mang nggih, dumugi kena rahayu rajang Pak Mang sampun aling wedang dumun Pak Mang. Wenten malih niki rajang semeng biang sayu. Rajang semeng mawali Mbok Wayan Setiari. Matur suksema nini Gea kenten nggih rahayu, rahayu mawali. Yander ring Kliki hadir. Matur suksema sampun nyarengin nggih. Wenten malih niki Dewa Boncur ring Kedewatan Ubud niki nggih matur suksema ji sampun nyarengin. Wenten Madi Hendra Saputra, saking di setu ring Marga Tabanan nggih. Present biang sayo ben berlinggis nih. Busan Bernesia nih berlinggis ya nih dong. Ngendah pokoknya. Apa leh ada di Bali. Ini request tembang De Arye Jantos Jebos. Om Swastiastu majeng reng penyiar biang sayu jegek nyelolet ngeh abatun timbul matur suksema niki tiang Radiarte reng widangan dan pasar barat niki ngeh matur suksema niki tembangnya nih Yan Sri Kandi ngeh matur suksema sampun nyarengin wenten Pak Oke Mulyarte rajang semeng niki saking Padang Sambian nggih matur suksema
Wenten Mbok Rahayu Sukartisan, wenten ring widangan kerobokan iki sapun api gatre demugi kena rahayu rahajeng. Wenten mali niki Mamak Joda alias Jero Dalem nggih sampun satye ring sia dasa pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Niki ulian kangen niki ajak pangeru niki tembangnya nih LDR dumun nggih lelah dilanda rindu telah sebuah kangen nggih. Iki pancen Gema Merdeka ngirim birangan sarang-sarang ring sia dasa pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Lini lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Misi seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Asatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi variannya len. Nah. Kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ingesir Dosok Itu Nunggu Pitu FM Gima Merdeka Intervensi Gima Merdeka Kanton Ring Gelaran Varia Pulau Dewata Ingih Fonsi Gima Merdeka Seni Mangkin Kanton Ring Gelaran Varia Pulau Dewata Rimpalat Ka Pertama nge Mali Jepo Seringgala Daso Semua Waktu Bali Jagi Wenten Destar Daso Tebang Terlaris Gima Merdeka Iki Rajang Semeng Dumun Iki Wenten Mbok Lus Wartini Sane Wenten Ring Pempatan Rendang Rajang Semeng Wenten Malih Niki Sira Niki nge Pak Egar Saking Pasar Jambe Batu Belanyar Ngin nge Matur Suk Semua Pak Egar Wenten Malih Niki Mbok Mini Ring Luwos Wenten Nang Angga Rajang Semeng Nang Angga Saking Desa Nongan nge Matur Suk Semeng Wenten Ketut Meriani Ring Angan Take Wenten Malih Niki Gede Saputra Yasa Ring Bumbungan nge Wenten Bu De masih kacagan, matur suk semeng urah endurin tulikup. Wenten Cok Gus permana, rahajeng semeng Niki Vanstia. Sane wenten ring widangan sekawatai nge. Wenten malih Niki. Wenten Royce kane, sane wenten ring widangan sekawati nge. Ring Swiss seputaran widangan sekawati nge. Wenten Bu Yan Lastri, sane wenten ring Belayu, ketut Nariasi ring Noja. Pak Mang Sudi rahajeng semeng Pak Mang. Lawar-lawar pun lebang Niki lawar Pak Mang pun aduan lawar nih. Wenten Bu Gede ring Kesiman Rahajeng Semengke Manten Wenten Beli Dede Pongki Sane Wenten ring Widangan Klungkung nge. Pak Cahya ring Tanggap Rahajeng Semeng Wenten Putu Wina ring Penarungan Wenten Malih Niki Sira Malih nge Mbok Wayan Sugiani ring Karangasemanggis nge Abah Waisel ring Samplangan Mbok Wayan Asri ring Ketewel

0: Desta dan setebang terlaris Gema Merdeka.
1: Weh, dobengkum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahina.

0: Ingisir dan sobito nunggu bito fan Gema Merdeka yang terang fan setia Gema Merdeka sane mangkin sampun wenten ring varia pula dewata ring palet kaping kali ring nyabran rahine sane cara jagi wenten destar da setembang terlaris Gema Merdeka. Igi fan setia Gema Merdeka sedurung ngelantur sapa sira kemanten sane wenten ring posisi destar sane wenten ring posisi ka pertama ngantos ring posisi kaping dasa. Igi fan setia Gema Merdeka sane mangkin jagi katur titiang sapa sira sane menten ring posisi desar ring edisi minggu lalu.
1: Destar dasar tembang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi destar ka

0: Merdeka, merdeka.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Besta dasar tembang terlaris Gema Merdeka.
7: Inggih saya ada Subito Gupito FM Gema Merdeka yang terfam setia Gema Merdeka sane mangkin langsung ke manten guys apa sih rasane manten ring posisi Destar Kaping Dase.
8: Posisi Destar Kaping Dase.
7: Iki fans di Gema Merdeka, sani wenten ring posisi kaping dase, ring Destar Rahina Mangkin, ring pinanggal kaping telung dase, bulan Mei, warse kali tali enam likur nge, sani wenten, sani mangkin, wenten Bagus Wirate, kesarengin Erika Dewi, sing canda-canda.

0: Inge, fans tinggi pemerdeka, punika riwau sampun gater titian, nggih pinangke niki posisi dasar saneka ping dasa niki nggih wenten beli bagus wirata kesarangin Erika Dewi sing canda-canda. Inge fans tinggi pemerdeka ngiring lantor niki sane wenten ring posisi kaping sie.
1: Posisi dasar kaping sie.
0: Iki fans tinggi pemerdeka yang posisi destar kaping sie wenten Made Gunawan niki featuring Ani Suryani sing ten emat nggih. Iki fans tinggi pemerdeka tembang puniki menek niki nggih satu tangga saking edisi minggu lalu.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Bestar, dah setemang terlaris,

0: Ingi siri sobi tolong ke Pitu FM Gema Merdeka ngetren penikai wau enten tika pagraki kesaringin Wira Krisna ngeh beli made ngelantar fansi Gema Merdeka senen tering posisi destar kapeng Pitu.
1: Posisi destar kapeng Pitu.
0: Ingi fansi Gema Merdeka posisi destar senen tering kapeng Pitu wenten Budiarsa niki nggih bahagia nggih kasmaran 2 niki nggih iki fans Gema Merdeka ngirim pirangan sareng-sareng ring si ada sepitu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren.

0: Iki pun Sigma Merdeka punika diwau enten kasmaran dua nggih lantur yang posisi kaping 6.
1: Posisi destar kaping 6.
0: Iya Van Sigma Merdeka ring posisi destar kaping 6 sane wenten ring posisi kaping 6 mangkin niki wenten Tri Puspa wenten jegek ngendih.

0: Ini sih resep itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren fans tiang Gema Merdeka sedorong lantor siapa sih resep Sanimenten ring posisi desta ring kaping 5 Sanimenten Sanimangken niki wenten informasi hani jagi katur titiang Gema fans tiang Gema Merdeka mesana andumun ring sih resep itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Posisi Destar Kapeng 5.
0: Iki fans iki Merdeka Sanimenten ring posisi destar kaping 5 Sanimangkin wenten Pompi niki nggih wenten pahlawan pengganti.

0: Ini sudah sopi tunang kepitu FM Gema Merdeka ngetrafam setia Gema Merdeka Penika diwawur yang posisi destar kaping 5 Sane mangkin ngelantur yang posisi kaping 4 Wenten sire
1: Posisi destar kaping 4
0: Gimana sih Gema Merdeka yang posisi destar kaping 4 Sane mangkin wenten Yesi Diana Beli Sayang.

0: Posisi dasar kaping 3.
1: Iki once gemo merdeka sane mungkin wenten ring posisi kaping 3, wenten Gus Wan niki nggih menang badeng.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
11: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
12: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
13: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
14: minyak gosok, cap tunggal.
13: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar, dasar tawang terlaris, Gema Merdeka.
3: Posisi Destar Kaping Kali.
4: Ingin wan saya Gema Merdeka yang posisi Destar Sane Kaping Kali, Wenten Margi Margiana, Niki Wenten Tempo dan Cinta.

0: sih ada sepi tenung gepi tefan Gema Merdeka ngetren fan sih Gema Merdeka sedurung lantur sapa sira sani menten ring posisi destar ka pertama puniki menten informasi sane jagi ngelintang.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
2: Jawara Destar, Rahina Mangkin.
3: Inggris, kita sobi tuh nanggupi tuh FM Gema Merdeka, ngetervansi Gema Merdeka. Sane Mangkin, ring posisi jawara ring ajang Destar, Rahina Mangkin. Ring Rahina Sane secara buku wari gadean, ring penanggal kaping telung dasu warse kali talisa enam likur. Winten dek uli, nikingih caru cok jambul fansia Gema Merdeka. Gimana sih Gema Merdeka? Ring sih ada sepi tuh nanggupi tuh FM Gema Merdeka ngetren.

Inggisi ada subito nunggu pito fang Gema Merdeka ngatara fang si Gema Merdeka duane niki galas sampun ten madaging maling ya galas sampun ampekin galas sola siang puput sampun tidia nyaringin fang si Gema Merdeka melici tering ambare ring gelaran destar dan setemang terlaris Gema Merdeka ring rahina mangkir fang si Gema Merdeka ring rahina sanis cara wuku warigadian ring pinanggal kaping pelung dase bulan Mei warse kali tali nemlikur inggi fang si Gema Merdeka kelunggung semara pura kira langkung tiang nunas agung sinang pura sinatit yang topar mesanti om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang dulu fans yang mereka tekan yang baru setia di 97,7 FM. Sekarang sudah hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Senang sekali di saya Teguh Radit Teresia menyampaikan kembali di program 44 lagu Indonesia Ngetar sampai di jam 1 siang nanti. Hai, selamat siang. Lagi ngapain hari ini? Lagi menikmati liburan ya. Di luar lagi panas, mending ngademnya di tempat kerja aja, di ruang ber-AC, sambil streaming langsung di radio.gemamedia.id/gema. Atau mungkin yang lagi membuka frekuensi kita 97,7 FM Gema Merdeka Ngetar. Terima kasih. Hari ini bersama saya Teguh Radit Teresia akan menyapa Anda kembali selama 2 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Yang pengen dengar lagu lama boleh, lagu baru boleh, lagu tahun 2000-an juga boleh, tergantung sama formatnya. Tapi jangan yang lama-lama juga ya. Seperti biasa nanti di jam 12 siang kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Kira-kira topiknya apa? Maka dari itu tetap setia di 97,7 FM bersama saya Teguh Radit. Untuk lagu selanjutnya yang kangen sama lagu tahun 2000 8 2010 dari Mahdewi spesial untuk Anda.

0: untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah juga mudah. Fans Kamu Merdeka, Anda bisa langsung dapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda sekarang.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin lagu terbaru milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 kali ya. Lagunya bagus loh, sudah warawiri juga ya di beberapa platform music. Lagu terbaru milik dari Adrian Khalif. Ya memang lagunya enak banget sih, dari refnya ataupun dari openingnya aja udah asik banget ya. Si penyanyi tampan multi talenta yang memang banyak sekali digaungi oleh perempuan-perempuan cantik yang ingin berduet bersama beliau. Oke, karena sudah jam 12:30 siang, mau dibacakan dulu sama Karadi kira-kira siapa-siapa aja yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun di media sosial kami di 081558977. Selamat siang dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya akan menyapa Anda. Yang pertama ada siapa sih ini? Selamat siang dulu buat Eka yang ada di seputaran Pendungan ya. Lagunya sudah diputar ini Eka ya. Apa kabarnya juga buat

Putu Nita ya, yang ada di seputaran Tegal Tamu, di mana sih itu? Terima kasih untuk salam sapa buat saya ya. Ada Mawen Lastri juga, terima kasih gabungannya dari seputaran Tabanan, disusul sama siapa ini? Ada Mangna ya, yang ada di seputaran Kesiman juga. Lagu terbaru ya, nanti bakal diputarin sama Kak Radit, ditunggu. Selamat siang juga untuk Anda yang ada di seputaran mana ini? Desa Taman itu ya, yang masih tetap di Bali dong. Ada siapa ini? Ada Mendelengkong, terima kasih gabungannya pada siang hari ini ya. Satu lagi deh, dibacakan sama Kak Radit yang ada di seputaran Tabanan Luas. Ada siapa ini? Jangan lupa disebutin namanya dong ya, buat Mbak Mini. Siang Kak Radit, Tabanan Luas. Ya udah disebutin, Mbak Mini hadir. Oh, menyapa saya dulu, pakai intro dulu ternyata. Terima kasih Mbak Mini ya, sudah menyapa saya pada siang hari ini. Tabanan Luas, abis itu saya bacanya request. Oh, ternyata namanya gak saya baca, salah penyiar nih. Maaf ya, maaf, dimaafkan kan. Yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silahkan bisa bergabung langsung ya. Siang hari ini udah makan siang belum? Oh, maklum, penyiarnya salah baca. Belum makan siang, penyiarnya nanti makan kita bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, kita masuk ke lagu milik dari Just Lucy. Lapar ya, belum makan ya. Jangan lupa, makan siang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya.

Oke, fansnya Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup 2 kali, seminggu 2 kali saja. Oke, fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kevin Siaga Merdeka. Sebelum kita ke Selip ya, untuk Anda yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh, kabar bagus, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor atau indoor yang super cushy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan Plus. Konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan di Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Ayo fans setia datang dan ajak keluarga serta teman-teman dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman. Silakan hubungi informasi di Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like IG @agasbistro.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Ya, 97,7 FM Panstia Gema Merdeka Ngetren. Kita bakal lanjut lagi suara kita di ajang Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren untuk edisi kali ini 30 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan Sleep kita edisi kali ini, Wina akan ajak Anda untuk mendengarkan Sleep kita edisi minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winter.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Oke, fans setia Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan posisi kita yang kelima di minggu ini. Satu lagu fans setia Gema Merdeka yang menjadi posisi yang kelima itu adalah Wijaya 80 dengan lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Kita dengar saja posisi 5.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 10. Posisi 4.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kali ini di posisi keempat sudah ada lagu yang turun tangga, yaitu Nyoman Paul dengan Selasa.

0: posisi 3.
1: Masih ingat dengan satu lagunya yang berjudul Komang? Pasti ingat ya, itu dia Raim Laode dengan lagu Agro. Kali ini hadir di posisi kita yang ketiga, dan lagu ini drastis juga, naik 3 tangga.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Posisi 2.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya rugi gak sih nyanyiin kita?
3: Oke fansnya Gema Merdeka, kita beralih lagi ke posisi 2. Lagu ini kemarin ada di posisi tangga lagu ya. Ini dia sebuah lagu sempurnanya aku dari NPD.

89,7 FM Fansiago Merdeka. Baiklah, kita dengar tadi satu preview dari NAU ya, dengan lagunya Sesi Potret. Masih ada dua lagi lagu sebagai preview kita, Juicy Lucy dan juga Sheila on 7.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
6: Jawara Sleep minggu ini.
7: Dan akhirnya kita berada di posisi yang pertama untuk minggu ini. Seorang penyanyi kelahiran tahun 2008, ya. Yaitu keturunan Brasil Indonesia, Angie Carvalho. Ia dikenal luas setelah berhasil masuk ke babak 5 besar dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Putri dari mantan pelatih sepak bola Ronifon de Carvalho. Ia juga menciptakan lagu yang lebih merilis sejumlah single populer seperti Sebatas Mimpi dan Remuk. Ini dia satu lagunya yang langsung menjadi jawara kita untuk minggu ini yang sekaligus menutup jumpa kita di ajang Sleep. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM, baiklah Panstia, Gawang Merdeka. Kita sudah ada di penghujung acara Himbauan Malam. Terima kasih untuk waktu dan kesetiaannya temani saya dari tadi. Yang pasti esok bila Tuhan masih berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Oke, tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Info Gema Merdeka. Konon katanya bintang laut itu punya otak. Ternyata bintang laut itu gak punya otak ya. Bahkan bintang laut juga gak punya darah. Tapi sebagai gantinya, bintang laut punya sistem vaskular air untuk memompa air laut ke seluruh tubuhnya untuk menyalurkan nutrisi dan juga oksigen. Nah, meskipun bintang laut itu gak punya otak ataupun sistem saraf yang pusat, tapi mereka tetap bisa mengatur fungsi tubuh mereka dengan jaringan syaraf yang tersebar di seluruh tubuh bintang laut.

0: Info Gema Merdeka.
1: Aku hitam, kamu pun putih.
2: Juliet adalah grup musik pop asal Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu romantis dengan nuansa ringan dan easy listening. Band ini sempat populer di kalangan pencinta musik pada era 2000-an dengan gaya musik yang khas dan mudah diingat. Nama Juliet mulai dikenal luas melalui lagu-lagu seperti Bukan Cinta Biasa, Aku Takut dan Masih Ada Cinta yang berhasil mendapat perhatian dari para pendengar musik tanah air. Dengan perpaduan musik pop yang lembut, lirik yang menyentuh dan melodi yang catchy, Juliet berhasil menghadirkan karya-karya yang melekat di hati para penggemarnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Cacar air atau varicella adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Gejala biasanya muncul 10 hingga 21 hari setelah terpapar virus. Tahap awalnya demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, dan tidak nafsu makan. Tahap lanjutan, 1 hingga 2 hari kemudian muncul ruam merah yang berubah menjadi lenting berisi cairan atau lepuhan. Ruam ini sangat gatal dan menyebar dari wajah, dada, punggung hingga ke seluruh tubuh. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat melalui dua cara, yaitu melalui udara, terhirup saat penderita batuk, bersin saat berbicara, dan menyentuh cairan dari lepuhan atau luka penderita. Sebagian besar kasus cacar air ini bersifat ringan dan dapat sembuh sendiri dengan perawatan di rumah seperti mandi air hangat atau kompres dingin untuk meredakan gatal. Hindari menggaruk kulit untuk mencegah infeksi sekunder dan bebas luka. Mengkonsumsi obat penurun panas jika disertai demam. Cara paling efektif untuk mencegah cacar air ini adalah dengan mendapatkan vaksin varicella. Seseorang yang pernah terkena cacar air biasanya kebal dan tidak akan terkena penyakit ini lagi seumur hidupnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Selamat berhari Minggu. Minggu pagi seperti biasa kita sambil jobar, sambil bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97 Gemar Jabam, Gemar Merdeka Ngetren dari trio ABG, mobil dan bensin. Saling melengkapi ya pastinya. Kita lengkapi juga pagi ini dengan dangdut lawas ya Fans Tiago Reka ya. Biasanya kalau hari Senin sampai Sabtu, kita lebih sering muterin lagu-lagu dangdut yang baru ya. Tapi kalau hari Minggu, kita khusus lagu dangdut lawas aja nih Fans Tiago Reka. Kita jobar sambil bernostalgia juga, mengingat lagu-lagu favorit di masa lalu ya. Lagu favorit tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an. Silakan Fans Tiago Reka yang mau ikutan jobar sambil bernostalgia juga, bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans di Agama Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Pastinya di akun Instagram ada event-event seru, terus juga ada keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang bakalan selalu kita update juga di sini ya. Terus info-info update juga bakalan ada juga di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Gema,
8: Gema, Gema, Merdeka.

Sutra. Kebetulan lagunya Ona Sutra sudah ada yang request yang judulnya Titip Cintaku ya. Mungkin mau digabung dulu. Nggak apa-apa ya. Kalau mau diganti sama lagu lain juga boleh ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung selain Pak Tu Tirta, ada juga Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan. Lagunya Evi Tamala, Rembulan Malam. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Lagunya Ona Sutra, Titip Cintaku, sudah Gus Aldi siapkan ya. Sebentar lagi sudah siap diputarin. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga ya Bu Made Masih. Lagunya Ona Sutra, Titip Cintaku, sudah Gus Aldi siapin juga ya. Satu lagi dah ya, kita sapa ya yang lainnya. Kita sapa juga yang sudah bergabung di Facebook. Di Facebook ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Lagunya Herlina Effendi, Suling Bambu. Sudah Gus Aldi siapin juga ya. Ditunggu sebentar. Kalau gitu langsung saja yang sudah request Ona Sutra, Titip Cintaku, dari requestan dari Warung Rini Rani. Kemudian Bu Made Masih sama siapa lagi tadi ya? Pak Tu Tirta yang ada di Tampak Siring Gianyar ya. Langsung saja.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imam S. Arifin featuring Nana. Jangan tinggalkan aku. Iya dong, Gus Aldi masih tetap di sini ya. Masih lumayan panjang juga kebersamaan kita. Jadi buat fans setia Gawadeka yang belum bergabung juga masih bisa ya. Masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Buat fans setia Gawadeka yang sudah bergabung, waktunya kita sapa kembali ya. Yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, sekarang deh waktunya Gus Aldi lanjut lagi menyapa fans setia Gawadeka yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Ada siapa aja yang sudah bergabung? Kita ke Facebook dulu ya. Di Facebook ada Kakek Dania yang ada di Sanur. Lagunya 365 hari dari Nia Daniati ya. Oke. Kalau ini dari Nur, siapa ini? Nur Afni Octavia, kayaknya ini nggak ada ya. Apakah ini beda ini lagunya? Jangan-jangan ini berbeda ini lagunya ya. Cuma judulnya aja mungkin yang sama ya. Kalau dari Nur Afni Octavia, sepertinya ini nggak ada ini. Mungkin mau diganti sama lagu lain. Yang ada dari Nia Daniati baru ada ya. Oke. Terima kasih Kakek Dania ya. Kalau mau diganti lagunya juga boleh. Terus yang sudah bergabung juga ada Pak Yan Sena. Pak Yan Sena yang ada di seputaran mana ini? Yang ada di Bedulu Gianyar. Sedikit terlupakan ini Pak Yan Sena ya, karena agak jarang bergabung. Ya, dari Bedulu ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Yan Sena. Lagunya Melody Memory ya, dari Lavenia. Oke, kita cek dulu Melody Memory. Lagunya ada. Ditunggu lagunya, sebentar lagi sudah siap diputarin ya buat Pak Yan Sena. Salamnya buat Pak Madeyase yang ada di Ketewel Banjarangkan. Oke, selamat pagi juga Pak Madeyase ya yang sudah bergabung. Kemudian ada juga Gro yang ada di seputaran Tembau. Terima kasih sudah bergabung buat Gro ya. Terus ada juga yang sudah bergabung Bu Kumala Dewi, mau request lagunya Elvi Sukaisih yang judulnya Merindu. Bu Kumala Dewi yang ada di Jalan Dewi Sri Gang Anggur 5 Batu Bulan. Wah, alamatnya lengkap ini ya. Terima kasih Bu Kumala Dewi sudah memberikan alamat lengkapnya. Nanti Gus Aldi kirimin apa ya? Kirimin nasi bungkus nanti ke sana ya. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung juga ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Kita sekarang ke Jalan Noja. Di Jalan Noja ada Pak Mangku Tukang Cukur. Selamat pagi Pak Mangku. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Lagunya juga ditunggu. Dan buat fans setia Gawadeka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Silakan masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget. Karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget. Menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu. Khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10 belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku. Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. Jangan lupa ya, jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik, terutama buat Fans Setia Gema Merdeka yang sering merasa mudah lelah, yang sering mager ya, yang pengen juga menjadi lelaki full power. Wajib banget ya untuk minum Vitalik nih Fans Setia Gema Merdeka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Daging push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
3: Oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Aku Cinta Kamu. Selain cinta sama pasangan, cinta sama keluarga, dan cinta sama diri sendiri, pastinya kita juga harus mencintai lingkungan kita juga nih, fans Tiago Merdeka ya. Jangan sampai malah dirusak atau dikotori oleh sampah-sampah plastik nih, fans Tiago Merdeka. Nah, masalah sampah ini memang ya sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari Gaul, kisah kasih di sekolah, mengingatkan kita di masa-masa sekolah dulu ya. Dan lagu Gaul kisah kasih di sekolah juga sudah banyak yang request pastinya ya. Terima kasih fans setia Goreka yang sudah request kisah kasih di sekolah. Ini menjadi lagu favoritnya Gus Aldi juga nih fans setia Goreka ya. Oh ya, fans setia Goreka, gimana caranya ya biar semangat kita juga masih tetap sama ya, seperti usia kita masih muda, seperti masih sekolah dulu juga nih fans setia Gema Merdeka. Walaupun usia kita sudah tidak muda lagi ya, semakin bertambah tua atau bahkan semakin lansia gitu ya, semangat kita juga biasanya semakin menurun nih fans setia Gema Merdeka. Kalau sudah seperti ini, kita bikin lebih semangat lagi nih fans setia Goreka ya. Kita semangatkan dengan Vitalik. Vitalik ini pastinya sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi fans setia Goreka, dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah fans setia Goreka, waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya program Tirama. Sorry, bukan Tirama, Kopi Dangdut maksudnya. Sebentar lagi baru kita lanjut di Tirama ya. Gagal fokus ini penyiarnya ya. Kita tuntaskan Kopi Dangdut. Terima kasih fans setia Goreka yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Oke, sebentar lagi kita lanjut lagi di program Tirama. Yang mau request lagu-lagu Indonesia yang bikin suasana pagi jadi lebih semangat lagi, bisa banget ya, fans setia bisa langsung request jam 7 sampai jam 9 pagi. Ditemani juga dengan informasi menarik, terus tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi juga ya. Buat fans setia yang pengen liburan tapi masih bingung mau liburan kemana, yaudah stay tune terus di sini ya. Stay tune terus di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut lagi di program Tirama. Pastinya Gus Aldi juga masih tetap setia menemani suasana pagi Anda ya. Kalau tadi kita sudah jobar di Kopi Dangdut, sekarang kita lanjut lagi semangatkan dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sampai jam 9 pagi, fans Tiago Reka juga bisa request ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sudah disemangatin satu lagu dari Rocket Rockers ya, Hari Untukmu. Pas banget hari ini untuk kita semua juga nih, fans setia Gema Merdeka ya. Hari Minggu yang cerah ini pastinya pas banget untuk liburan, sambil ditemani juga dengan lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Silakan fans setia Gema Merdeka yang mau request, silakan langsung saja bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesal ditunggu sampai jam 9 pagi ya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Mike Mohede, Ku Sayang Kamu. Pastinya kita juga harus sayangi diri kita sendiri, sayangi juga masa muda dan masa depan kita juga nih, Van Setiago Merdeka ya. Jangan sampai malah dirusak sama minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih, Van Setiago Merdeka ya. Sebaiknya kita jauhi deh ya ketiga benda tersebut. Dan jangan lupa juga untuk Triad KRR nih, Van Setiago Merdeka. Apa itu Triad KRR? Yaitu kesehatan reproduksi remaja nih, Van Setiago Merdeka ya. Terutama buat generasi berencana juga nih, Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari NPD, lagu yang paling hits di tahun 2026 ini ya. Pas banget judul lagunya Sempurna Aku, hits yang paling sempurna juga ya di tahun 2026. Pastinya kita juga harus bikin diri kita atau penampilan kita sesempurna mungkin nih fans setia Gema Merdeka ya. Selain dari penampilan, pastinya dari dari tenaga juga nih fans setia mereka, dari kerja keras kita juga nih ya, kita bikin lebih sempurna lagi nih fans setia mereka, karena kalau cuma tampan aja nggak cukup sih ya. Biar seganteng apapun, tapi kalau misalnya sering merasa mudah lelah, terus jadi malas bekerja, waduh, ini nih yang berbahaya ini fans setia Gema Merdeka ya. Bahaya juga untuk masa depan kita juga nih fans setia. Nah, fans setia Gema Merdeka yang selama ini sering merasa mudah lelah, sering merasa mager, jangan sampai dibiarkan terus nih fans setia Gema Merdeka ya. Kita harus lawan rasa lelah tersebut. Kita juga harus menjadi lelaki yang full power nih fans setia. Caranya gampang, cukup dengan minum Vitalik nih fans setia ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support ya untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Viera, Dengarkan Curhatku. Yang kemarin-kemarin sempat curhat sama Gus Aldi, pengen deh ya punya masa depan yang lebih cerah, pengen jadi orang yang sukses. Bisa banget nih fans Tiago Mereka ya. Pastinya kita mulai dulu dari masa muda kita nih fans Tiago Mereka. Nah caranya gimana nih ya, supaya masa depan kita jadi lebih cerah, pengen jadi orang yang sukses juga, mari kita wujudkan masa depan yang gemilang ya bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah kini telah dibuka nih fans Tiago Mereka, penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Lengkap semuanya ada di sini ya. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi ya. Jangan tunggu lama-lama lagi, daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja follow akun Instagram @yayasandwijendra atau bisa juga hubungi 0811-3989-646. Sekali lagi ya, 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Sheila on 7. Dan ternyata ada informasi penting lagi nih fans setia Gema Merdeka ya. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi ya, hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, kemudian soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita bernostalgia dulu ke tahun 2000 ya. Satu lagu dari Fatur featuring Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Nah, kalau misalnya tubuh kita sering merasa mudah lelah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pergi ke apotik dulu ya. Ke apotik, terus langsung beli Vitalik Devan Setiago Merdeka. Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda ya, di saat tubuh Anda sudah mulai merasa mudah lelah nih Vanstia. Biar jadi lebih semangat lagi, biar menjadi lelaki full power pastinya Vanstia ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih Vanstia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga dengan harga Rp168.000 aja ya. Dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.